0: pagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Putusan MK terkait uji material alokasi anggaran pendidikan ke MBG, perubahan mekanisme pengelolaan sampah, hingga Rusia buru pendiri aplikasi Telegram. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APB.

berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program makan bergizi gratis tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah juga memerintahkan pembentukan undang-undang yang memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro meminta maaf kepada masyarakat Pemalang usai terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan Anom saat digiring KPK ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih. Selepas permintaan maaf tersebut, ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Diberitakan sebelumnya, Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan PMKK mendalami jumlah yang harus dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. KPK mengungkapkan, Suhardiman Ambi diduga mengumpulkan uang senilai $46.500 dari para petani sekaligus anggota koperasi unit desa melalui pihak perantara. Uang dari sisa hasil usaha petani itu dikumpulkan untuk diberikan ke Menhut Raja Juli Antoni guna pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Dalam laporannya, Menhut tidak menyebutkan jumlah uang di dalam amplop yang diterimanya saat melaporkan penolakan gratifikasi tersebut. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus 2026, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping resmi dihentikan di seluruh tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk Bantar Gebang. Karena itu, akan ada beberapa perubahan dalam mekanisme pengangkutan sampah. Salah satunya adalah kewajiban memilah sampah oleh masing-masing warga. Sampah organik akan diangkut lebih sering, sedangkan sampah anorganik cukup diangkut 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar implementasi penghentian open dumping dapat berjalan lebih efektif, sehingga tidak ada lagi sampah menggunung di TPST seperti beberapa waktu lalu. Selanjutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mengungkapkan struktur ekspor kelapa sawit Indonesia kini didominasi produk hilir. Lebih dari 80% ekspor sawit nasional telah berbentuk produk olahan, bukan lagi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Perubahan struktur ekspor ini disebut membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi mulai memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Industri sawit sendiri masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dengan nilai ekspor mencapai lebih dari $20 miliar setiap tahun. Rusia melalui Dinas Keamanan Federal mendakwa pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme. Rusia juga memasukkan nama Durov dalam daftar buronan dengan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap miliarder kelahiran Saint Petersburg tersebut. Dalam pernyataan resminya, Dinas Keamanan Rusia menuding Telegram gagal menghapus berbagai kanal, grup percakapan, dan bot yang disebut digunakan oleh Badan Intelijen Ukraina, serta organisasi teroris dan ekstremis. Telegram juga disebut-sebut digunakan oleh intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia agar terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Durov atau Telegram terkait dakwaan terbaru tersebut. Berita terakhir, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timnas Timor Leste pada lanjutan Grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Duel Timnas Indonesia versus Timor Leste akan bergulir di Chonburi Stadium, Thailand sore nanti. Pelatih John Hurtman membawa 23 pemain pada lawatan ke Thailand, namun dalam kesempatan kali ini, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tidak terlihat berada dalam rombongan. Bek Justin Hubner sebenarnya juga ada di dalam list pemain, namun belum bergabung dalam skuad. Kemenangan sore ini akan membawa skuad Garuda memimpin klasemen sementara grup A apabila kembali mampu menang dengan selisih gol yang besar. Satu bacaan, beribu wawasan. Simak terus berita-berita paling aktual dan faktual hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

let's have fun together. Pagi hari ini warga, kita udah di bulan Agustus 2026. Hari ini tanggal 2 warga Gi, dan menuju 81 tahun Indonesia merdeka tahun ini warga 2026 ya. Baiklah, semoga semuanya baik-baik aja kabar-kabarinya warga. Dan kalaupun ada yang aktivitas Jul Ahad, endah lanjut semangat gaspol untuk hari ini. Yang libur di rumah saja, kita temenin warga terus ya sampai tuntas nanti. Untuk Kelana Pagi Ahad bisa request lagu karya Tuan Oma, bisa dapat berita aktual juga sambil nunggu juga nanti jam 10 karaoke-karaoke kita di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Ziligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Delapan delapan.

Agung udah absen, terima kasih ya. Dan request lagunya juga menyusul ya. Selamat pagi buat Bu Adelia yang ada di sorak-sorak bergembira. Sorak Batu Jai maksudnya Hana ya. Tetangganya Ewi, selamat pagi Wi. Sehat-sehat ya. Hadir-hadir di Kelana Pagi Ahad, request lagunya Pak Haji yang Gelandangan. Siap, lagunya juga sudah meluncur, sudah lunas utangku. Bang Idola yang ada di Janda Pria juga selamat pagi. Siap nongol monitor basen Pak Haji. Nggih. Inaneza telang lalu, apakah masih standby di situ? Atau sudah pindah kakak? Oke, semua warga Janda Pria, wahane warga Inanuri, Bajang Ompong ya. Mas Gambek onek kelemah tersapa good morningnya ya. Pak Mujawir, Suhardi Black, ada Mak Bahar, alias Sah Bendang juga di sana, selamat pagi aja ya. Hai endah warga Janda Pria kene kuman sebut. Kalau Bang Idola, beliau tidak request lagu ya, hadir monitor saja. Oke.

Ya, salam aja sama bestiku Dewi ya. Katanya lagi nyensek beliau. Oke. Baiklah, Ana punya lagu koleksi dari Paput Tuan Oma. Yang ini Warga, bebas judulnya ya. Kemarin-kemarin lah lagu ini Warga, dan salah lalu.

Oke, lagunya Bang Haji yang ini mah lama, tapi musiknya yang agak diperbaharui ya. Masih di Cafe Duto Warga untuk pagi hari ini, Kelana Pagi Ahad, dan kita update dulu warga informasi dari antaranews.com. Kali ini Pemkab Lombok Tengah wujudkan gerakan tanam cabai atau Besti Warga. Informasinya, warga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi meluncurkan program bersama siswa tanam cabai atasi inflasi atau Besti sebagai bagian dari gerakan menanam cabai dalam mengendalikan inflasi warga. Dan hal ini warga diungkapkan juga oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursia saat acara peluncuran program gerakan tanam cabai yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praya Tengah kemarin. Yang mengatakan pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurut Wabub, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif warga. Dan ia mengatakan program ini memiliki nilai komitmen dan inovasi, karena itu harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara sungguh-sungguh, serta dijaga keberlanjutannya agar mampu memberikan hasil yang nyata. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, daerah, sekolah, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Selain itu, Wakil Bupati berharap para kepala sekolah dapat mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan, kepedulian terhadap sektor pertanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Wabub optimistis apabila dikelola dengan baik, hasil panen nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sekolah tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Tengah. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Kelana Pagi Ahad.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Karena senyum adalah sedekah ya. Oke, baiklah, masih di Cafe Dut Kelana Pagi untuk hari ini warga ya. Di studio sudah ada mamanya Aisyah, bundanya Aisyah udah di studio karena minggu kemarin gagal tayang pol lagu Aisyah ya. Soalnya rekamannya masih keok-keok ya. Nah, sekarang mah langsung di studio. Dua-duanya mau nyanyi katanya nanti ya. Oke, siap. Kita tunggu di Carmila, banyak-banyak lagu boleh ya. Sementara itu warga Mandalika, kita ke informasi sebuah rumah di Blok AF2, Perumahan Graha Permata Alam atau GPA, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, dilanda kebakaran Sabtu kemarin. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 8.00 WITA saat seorang warga melihat kepulan asap keluar dari bagian atap rumah milik Febriansah, 34 tahun. Rumah saat itu dalam kondisi kosong lantaran pemilik bersama istrinya sedang mengantar anaknya ke sekolah warga. Warga bersama petugas keamanan kompleks segera berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Pintu rumah terpaksa didobrak agar proses pemadaman dan penyelamatan barang-barang milik korban dapat dilakukan sambil menunggu tim pemadam tiba. Tak lama berselang, 6 unit mobil pemadam kebakaran terdiri dari 4 unit damkar Kota Mataram dan 2 unit damkar Lombok Barat tiba di lokasi. Petugas PLN juga melakukan pemutusan alus listrik demi memperlancar proses pemadaman api warga. Api berhasil dijinakkan atau dikendalikan sekitar pukul 10.10 WITA. Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti bersama Kanit Reskrim Aibtu Inyoman Suranadi memimpin personel Polsek Lingsar mendatangi lokasi, mengamankan area, meminta keterangan saksi serta berkoordinasi dengan perangkat wilayah selama proses penanganan berlangsung. Berdasarkan keterangan awal saksi dan korban, sumber api diduga berasal dari handphone yang sedang diisi daya di atas sajadah, tempat di samping tempat tidur dan berdekatan dengan barang-barang yang mudah terbakar. Nilai kerugian material masih dalam pendataan. Warga tetap diingatkan agar mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminal 3C, serta memanfaatkan layanan darurat Polri 110 jika membutuhkan bantuan. Ya, ini diselidiki warga ya, atau berdasarkan dari keterangan korban atau pemilik rumah. Diduga kuat api berasal dari korsleting charger handphone ya, yang di atas sajadah di charger warga. Semoga menjadi pelajaran penting untuk kita semua, tetap berhati-hati warga ya dalam segala bentuk aktivitas kita keseharian ya. Dari radarlombok.co.id kami hadirkan informasinya pagi ini, masih di Kelana Pagi Ahad hari ini.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah warga, dan lagu Roma Irama untuk Lana Pagiahat warga, kita tutup saja dan kita sudah akan menyambut karoker-karoker kita di Carmilla warga. Gi sesaat lagi ditutup Roma Irama featuring Selvia Ma ya. Generasi dangdut yang keberapa mungkin kalau Selvia Ma yang kekinian ya. Dari generasi Bang Haji Roma Irama udah banyak apa namanya rentang waktunya gak bisa dihitung ya sekarang. Ana pamit warga Nggi bersama pilihan nikmat Bang Haji Selvia Ma pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tingkat lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. Yes.

sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karmila Karaoke Minggu Mandalika.

Pagi, mau siang juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, hai, hai. Gak ada tepuk-tepuk juga nih penontonnya. Pada masih besimbut atau bagaimana nih warga ya musimnya. Untuk pagi hari ini warga jelang siang, kita kembali ketemu di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. Ahad hari ini itu 2 Agustus 2026. Umbul-umbul di mana-mana udah meriah banget karena bulan Agustus ini 81 tahun Indonesia sudah merdeka warga. Udah pada pasang bendera enggak nih ya? Yang nanya aja belum. Baiklah warga, Carmila hadir sampai jam 12 siang nanti. Kita terima karoker-karoker seperti biasa. Yang mau dolanan ke studio, yuk mari kita tunggu di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya.

Karena temuinya Hana udah dari tadi, datangnya di studio ya, ditemenin mama tercinta ya. Nah ini Nani, gadis-gadis tetangga nih warga ya. Kita bakal dengerin suara-suara manis nih warga ya, dari kakak Aisyah, ada juga kakak Malika. Nggak tahu nanti mamanya apa ikut nyanyi apa enggak ya. Sebentar.

0: dan bintang tamu langsung saja kita hadirkan. Kita kenalan dulu, kita tanya-tanya dulu ya. Bener ini namanya Kakak Aisyah ya?
1: Bener.
0: Oh bener, Aisyah, Aisyah panjang namanya apa nih Kakak Aisyah?
1: Aisyah Khalilah Asy'ari.
0: Wow, keren banget, namanya bagus ya warga ya. Kakak Aisyah kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: Kelas 2 SMP?
1: SD.
0: Oh SD. Iya. Oke, okay. SD-nya mana nih Kakak Aisyah, boleh cerita?
1: SD 2 Praya.
0: Oh SD 2 Praya. Yang mana ya sekolahnya, yang dekat ini ya? Dekat Tengari Wakap?
1: Iya.
0: Atau yang di Tengari?
1: Di Kampung Jawa.
0: Oh Kampung Jawa, ya tahu saya insya Allah ya. Oke, okay. Kak Aisyah memang sering nyanyi nih, ikut karaoke atau ikut lomba di sekolah?
1: Sering nyanyi-nyanyi aja.
0: Nyanyi di rumah?
1: Mm-mm.
0: Enggak dimarah sama mama?
1: Enggak.
0: Enggak. Kirain dimarah sama mama nyanyinya ya. Oke, alhamdulillah udah nyampe di studio. Gimana ceritanya kemarin, minggu kemarin itu rekaman di mana tuh lagunya? Pas ikut Carmila kemarin. Di TikTok. Yang rekam Kakak Isa kalau lagi nyanyi kayak gitu siapa? Mama apa Kakak Malika? Oh mama, alhamdulillah didukung berarti sama mama ya. Hari ini Kakak Aisyah udah siapin lagu berapa?
1: Cuma satu.
0: Ah cuma satu? Kok cuma satu? Sekarang lagunya apa yang ini yang mau dinyanyikan Kakak Aisyah?
1: Sahabat tak akan pergi.
0: Wih keren, sahabat tak akan pergi. Ini mau dikirimin sahabat-sahabatnya Kakak Aisyah. Siapa namanya? Coba disebut dulu nama-nama bestinya di sekolah.
1: Nina.
0: Terus?
1: Cuma itu aja.
0: Oh Nina aja bestinya. Wah cuma satu ya. Mama, mama udah di sini ya. Bapak dulu dah di calling dulu bapak. Katanya lagi pulang kampung bapak.
1: Iya.
0: Buat bapak.
1: Buat bapak.
0: Selamat mendengarkan Carmila.
1: Selamat mendengarkan Carmila.
0: Oke, baiklah Kakak Aisyah udah siap lagunya yang sahabat tak akan pergi. Kakak Aisyah ini masih tetangga Radio Mandalika ya, tinggalnya di Tengari Wakap ya.
1: Iya.
0: Oke, sering lewat rumahnya soalnya warga ya. Baiklah kalau begitu Kakak Aisyah udah bisa jinglenya, udah belajar jinglenya.
1: Sudah.
0: Oke, cek sound kalau begitu jinglenya Kakak Aisyah, silakan.

0: sudah selesai lagunya. Kakak Isa, ini senang lagu yang ini kenapa nih? Sahabat akan terganti. Senang dengar musiknya?
1: Iya.
0: Atau karena banyak besti-bestinya? Ya, tadi cuma sebutin Nina doang sama Kakak Isa ya. Kakak Isa kalau nyanyi-nyanyi berarti didukung sama Bunda ya?
1: Iya.
0: Contohnya mungkin dibeliin mic di rumah ya? Ada peralatan latihan karaoke di rumah?
1: Enggak
0: ada. Nyanyinya di mana doang? Di HP doang, video?
1: Iya.
0: Dipideoin ya. Kalau bapak bilang apa bapak kalau Aisyah lagi nyanyi di rumah?
1: Bagus.
0: Bagus. Tapi Aisyah ngaji dulu gitu mungkin bapak ya?
1: Iya.
0: Iya. Ngaji dulu, makan dulu, baru di depan video. Ya oke. Sekarang kakak Malika mau nyanyi juga nih. Oke. Kakak Aisyah masih punya lagu yang lain lagi nanti. Ada. Oke, Hana mau denger yang solawatnya itu ya. Boleh? Oke, nanti ya. Oke, thank you Kakak Aisyah. Boleh duduk dulu digantikan tempatnya nanti sama Kakak Malika ya. Oke, itu dia penampilannya Kakak Aisyah warga dari Tengari Wakaf. Pagi ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Jinglenya udah dicatat, persiapannya oke banget ya. Yang lain kita tunggu juga warga di 0817570764. Nanti kita kembali lagi warga, Kakak Malika akan hadir sesaat lagi. Lagunya apa ya kira-kira? Kita tanya aja sesaat lagi warga. Tetap di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Krisna.
6: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
5: Pelarian aja nih.
6: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
5: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
6: Emang pada sakit apaan mereka?
5: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
6: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
5: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
6: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
5: Dijamin nih khasiatnya.
6: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
5: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
6: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
5: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
7: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan. kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio. 88

0: lanjut. Saya kerasa kembali jadi anak-anak keluarga hari ini ya. Biar agak muda dikit. Padahal udah papu-papu ya. Kita masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Sila yang jalur telepon tetap kita siagakan dulu warga ya untuk hari ini di Carmila. Yang mau kirim lagunya juga sudah ada Bang Paris di grup Carmila juga udah nyantol lagunya, ditungguin ya. Di studio setelah tadi ada Kakak Aisyah, sekarang ada Kakak Malika nih warga ya, kakaknya Aisyah. Kita langsung aja sapa adik Malika ya. Kok adik, Kakak Malika ya. Oke, okay. Apa kabar dulu nih Kakak Malika hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, alhamdulillah sehat. Kalau Malika nama panjangnya apa?
1: Rizkia Malika Asy'ari.
0: Rizkia Malika Asy'ari ya. Oke, okay. Panggilnya Kakak Malika. Kelas berapa kalau Kakak Malika?
1: Kelas 6.
0: Oh, kelas 6. Bentar lagi mau MTS atau mondok ya. Kakak Malika tadi Bunda cerita kalau Kakak Malika itu prestasinya itu di bidang bercerita katanya. Gimana tuh? Kalau dari sekolah dikirim untuk lomba bercerita ya namanya ya, atau apa namanya?
1: Iya, bertutur.
0: Bertutur?
1: Bewaran sama mendongeng.
0: Oh, mendongeng. Itu bercerita kayak berdiri sendiri kemudian cerita sama banyak orang gitu ya. Boleh enggak contoh misalnya Putri Mandalika kalau bewarannya atau berceritanya? Sudah pernah enggak bawain cerita legenda Putri Mandalika?
1: Enggak
0: pernah. Yang Putri Mandalika saking cantiknya diperbutkan banyak pangeran, kemudian enggak mau Lombok ini perang, akhirnya menceburkan diri ke laut gitu ceritanya. Kalau yang pernah dibawakan sama Kakak Malika cerita tentang apa aja legenda Lombok, Sasak?
1: Cerita Lo Seseke.
0: Lo Seseke itu ceritanya apa, Kak?

0: ya anak yang polos, tapi dia itu selalu berbakti sama kedua orang tuanya, sampai-sampai karena orang tuanya selalu pesen, kan karena saking polosnya dia ini diserahkan kepada guru ngaji. Orang tuanya itu berpesan kalau dia itu nggak boleh pisah sama guru ngajinya. Pernah waktu suatu hari guru ngajinya ini berangkat haji. Karena lo seseke nggak tahu, akhirnya dia karena pesan, keinget pesan ibunya, jadinya dia nyusul gurunya yang sudah berangkat haji itu. Cuma pakai kalau nggak salah itu kayu aja
1: ya, sampai gitu. Ke tanah suci
0: ya.
1: Masya Allah, itu cerita legenda orang Lombok ya. Lo seseke ini kalau di dalam cerita ini cewek apa cowok?
0: Cowok.
1: Oh cowok, begitu ya. Itu pas membawakan cerita Lo seseke ini, Kak Malika juara berapa?
0: Juara 2
1: tingkat
0: kabupaten.
1: Oh masya Allah, keren banget. Kalau provinsi udah pernah?
0: Iya, provinsi juga sama, cuma di poles-poles lagi. Alhamdulillah dapat juara 1.
1: Alhamdulillah, masya Allah. Ini wakil Lombok Tengah lo warga ya, bercerita atau bewaran ya namanya ya. Oke, selamat dah buat Kakak Malika nih, prestasinya luar biasa. Tapi kalau nyanyi juga bisa ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau begitu kita langsung aja deh dengerin suaranya Kakak Malika tadi bercerita Lo Seseke. Sekarang tentang lagunya, apa nih judul lagunya Kakak Malika?
0: Catatanku.
1: Catatanku. Yang nyanyi aslinya itu siapa?
0: Melly Guslo.
1: Melly Guslo. Oke, sama Baim itu kayaknya ya.
0: Iya.
1: Oke, boleh dites jinglenya atau mau salam-salam dulu? Tadi ada Papu yang nelpon katanya.
0: Iya.
1: Disebut aja buat Papu gitu.
0: Lagu ini Ika persembahin untuk Papu.
1: Enak kan?
0: Sama ibu sama bapak juga.
1: Oke, baiklah. Silakan jinglenya kalau begitu Kakak Malika.

siap. Lagu kedua nih dari kakak Malika Wargi untuk siang hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Catatanku Baim bersama Melikus Wargi ya. Semangat buat adik Manisa sama kakak Malika, keren 100% mantap. Semoga nanti bisa hadir di Indosiar katanya Adelia baru di Batu Jai ya. Oke, thank you. Semangatnya buat kakak Malika, kakak Aisyah ya untuk hari ini di Carmila. Adelia boleh juga ikut nyanyi di sini ya. Tapi catatannya harus latihan dulu ya.

0: Kakak Malika masih ada lagunya lagi nanti. Boleh hadir ada yang kedua ya. Oke. Yang di rumah silakan di line telepon ya 0815707684. Nanti masih ada lagu dari Kakak Aisyah, Kakak Malika juga masih ada stok lagu ya. Ya pengen deh emaknya juga yang ikut nyanyi nih. Alhamdulillah tetap mengarahkan tapi ya buat bunda ya. Jalur telepon kita terima dulu ya Kakak Aisyah, Kakak Malika di jalur telepon sudah ada yang masuk. Boleh deh duduk di situ Kakak Malika nggak apa-apa. Nanti boleh ngobrol sama penyanyi yang jalur telepon ya. Halo Karmila.
1: Halo Karmila. Berarti minggu Mandalika.
0: Siap. Dengan siapa di mana dulu bos?
1: Sama Majid ini.
0: Sama Majid.
1: Oke. Gimana yes, kabarnya, Bahana?
0: Alhamdulillah. Lagunya apa hari ini?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Beruga Ellen doa.
0: Beruga Ellen.
1: Iya dari Maya.
0: Beruga Ellen yang itu ya lagunya ya.
1: Iya dong.
0: Hai lema kirim Beruga am silahkan.
1: Lema kirim Beruga dulu tiba-tiba kayak nyanyi baru nih.
0: Ada Kakak Aisyah, ada Kakak Malika.
1: Adik kakak ya.
0: Iya.
1: Waduh aku rajin selalu ya. Bagus banget suaranya ya.
0: Alhamdulillah. Berarti Sida harus lebih bagus ya.
1: Iya makanya hobi banget sama karaokean ya.
0: Oh jangan malu-maluin Kakak Aisyah kan ya.
1: Iya jangan malu-maluin dong ya. Kita sama-sama belajar ya deh. Ya. Semoga ada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga lagunya jadi terhibur kan papinya di rumah ya.
0: Lagi mendengarkan beliau.
1: Lagi
0: nih.
1: Mendengarkan tuh asik banget di rumah tuh sama papinya ya, sama mama juga. Ya.
0: Betul.
1: Sama bapak juga ya, asik banget. Yeah.
0: Bapak Majid berapa bijinya?
1: Mau ikut di MTR ya.
0: Amin.
1: Di akademi ya.
0: Okay. Bapak Majid kalau pelinggin berapa bijinya? Pelinggim.
1: Gimana?
0: Oh, aneh menuju anik tanunik ke ketua nama lagi. Beruga Ellen sudah siap. Salam-salam buat siapa sila?
1: Salam-salam cinta yang sudah hadir di karaoke Mini Mandalika ya. Yang ada di studio pastinya yang tadinya. Ya semoga semangat selalu ya buat adik-adik ya. Semoga nanti di tempat yang di TV ya, di PR ya. Saya tunggu nanti saya nonton.
0: Oke.
1: Okay. Buat teman-teman yang lain juga ya, yang mungkin harus dilaksan ya, bisa dikirim-kirim lewat WhatsApp juga ya. Ya mungkin nanti semuanya, mungkin ada karya-karyanya yang mungkin di YouTube ya, silakan ya, dikirim ya.
0: Oke.
1: Okay. Dikirim langsung di WhatsApp Mandalika, Minggu Mandalika Lombok.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Beruga Ellennya, silahkan jinglenya.
1: Oke, Radio Mandalika, suara insani menyapa nurani.

0: wabarakatuh.
1: Pak Majid.
0: Ya.
1: Tadi nyanyi apa baca puisi ya? Oke, terima kasih Pak Majid dari Lombok Timur, nggih Pringge Bayu, nggih Pelinggim ya. Pringge Sile. Oke. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kabupaten Lombok Timur ya. Heeh. Sudah ada peserta mewakili Kabupaten Lombok Timur. Sudah ada lagu yang dikirim juga Abang Paris. Kita langsung saja pesilat, lagunya sudah masuk. Ini judulnya Sekilo Emas. Badai Uni ya nani warga judulan. Bunga emas, sekilo emas. Ya Allah, milih sekilo bay Hanasari ya. Ya sudah, kalau begitu langsung aja ke lagu yang sudah terkirim. Ogi Paris, silahkan mau salam-salam dulu atau jingle langsung, boleh, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bana, selamat siang juga bos semua warga Mandalika di mana saja berada. Semoga hari ini semuanya berkabar baik dan tidak kurang suatu apapun juga. Dan juga tentunya semoga urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan coba sebuah lagu dari miliknya Salim yang berjudul Bunga Emas. Lagu ini spesial buat semua warga Mandalika yang mendengarkan saja dan yang suka sama lagu-lagu lama, lagu-lagu Malaysia ya. Dan mungkin salam juga buat teman-teman satu kantor nih, satu office, keren office. Yang satu profesi ada muslihin dan ada juga basar di sini ya. Dan langsung aja jingle-nya mana?
1: Siap.
2: Aku cinta kamu, aku sayang kamu, suaramu indah begitu menggoda. Oh Radio Mandalika.
1: Kita ke lagunya yang sudah dikirim by Smul ya untuk hari ini dari Abang Paris.

0: Oke, itu lagunya Bang Faris. Sudah terkirim untuk hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Bunga emas ya, aku terima bunganya aja deh ya. Ada kan di emasan. Selamat datang buat Rahul Khan yang di studio juga sudah hadir di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. Sesaat lagi ada penampilannya Kakak Aisyah akan hadir dengan lagu keduanya Warga. Lagu apa ya kira-kira? Kita akan hadirkan Kakak Aisyah sesaat lagi setelah yang satu ini dulu.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
7: Radio Mandalika 88 FM.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Sebelum kita ke Kakak Aisyah yang lagunya sudah siap untuk hari ini, kita update dulu warga informasi terbaru dari antaranews.com untuk hari ini. Ya warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyalurkan berbagai bantuan peternakan bersumber dari APBD, Dana Alokasi Umum atau DAU, dan Dana Pokok Pikiran atau POKIR Anggaran 2026 dalam mewujudkan kemandirian warga kurang mampu. Keterangan ini warga disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan program tersebut diberikan kepada kelompok ternak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi di lapangan. Ia mengharapkan ke depan omset dan keuntungan mereka meningkat sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan juga stunting. Ia mengatakan bantuan tersebut disalurkan ke seluruh kecamatan sesuai kebutuhan dan usulan yang telah diverifikasi. Kelompok penerima harus berstatus resmi, mengajukan proposal, serta melalui proses pemeriksaan lapangan sebelum bantuan diberikan. Ia mengatakan setelah bantuan diserahkan, kelompok penerima berkewajiban mengelola bantuan secara bertanggung jawab. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Untuk mencegah penyalahgunaan bantuan termasuk kemungkinan ternak dijual oleh penerima, pengawasan dilakukan sejak awal oleh aparat pengawas termasuk inspektorat. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Tengah, bantuan yang bersumber dari APBD 2026 ini diantaranya adalah pembangunan kandang ayam petelur untuk 10 kelompok di 5 kecamatan, yakni di Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Praya Tengah, dan Praya. Selain itu, 3.260 ekor pulet ayam petelur disalurkan kepada 5 kelompok di kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Tengah. Bantuan lainnya berupa 2.900 kg pakan ayam untuk satu kelompok di Praya Barat serta pembangunan kandang ayam pedaging bagi satu kelompok. Bantuan yang bersumber dari Dana Pokok Pikiran atau POKIR 2026 mencakup pakan konsentrat 10.960 kg untuk 3 kelompok, pakan ayam grower untuk 3 kelompok, pulet ayam petelur untuk 14 kelompok. Selain itu, bantuan ayam KUB untuk 6 kelompok, 1 unit gasolek, pakan ayam kampung untuk 6 kelompok, pembangunan 4 kandang ternak sapi, 23 kandang ayam petelur, dan 3 kandang ayam broiler warga. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com kami hadirkan di Carmila hari ini.

0: Baiklah, terima kasih yang masih terus di sini ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Oke, siap bos. Ada yang kasih kode. Kakak Aisyah, silakan Kakak Aisyah, lagu keduanya apa nih Kakak Aisyah?
1: Rindu Madinah.
0: Wow, Rindu Madinah. Amin ya. Mudah-mudahan nanti Kakak Aisyah sekeluarga, warga Mandalika, Anansari juga bisa ke kotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Amin. Enggak dikirim-kirim lagi ini, mau disebut-sebut siapa?
1: Ini ada.
0: Ada. Ayo disebut siapa?
1: Untuk lagu ini spesial untuk ibu dan bapak. Mudah-mudahan bisa nyampe Mekah. Amin. Untuk Papu di Pondok Songkar, dan untuk Papu di Lombok Timur, dan satu lagi untuk Bibi Fit.
0: Oh, untuk Bibi Fit. Oke. Nama Papunya siapa dong? Kan Papu umum ya. Papu siapa dipanggil di Pondok Songkar?
1: Papulah sama Papu Tuan.
0: Oh, Papulah sama Papu Tuan. Dapat salam dari Anasari juga ya. Insya Allah. Kalau ke Pondok Songkar sering mengkedek ke sana saya. Ke rumahnya Man Aulia ya. Ya udah, sekarang kita langsung jinglenya yuk Kakak Aisyah.

0: Oke, kasih tepuk tangan dulu penonton untuk Kakak Aisyah udah berani tampil hari ini. Dua lagu warga ya. Sekarang lagunya tadi Rindu Madinah. Kakak Aisyah, nanti ada Kakak Malika lagi ya. Masih ada ya. Satu lagu ya sebelum kita ke peserta yang sudah hadir di studio dengan jaket tebelnya ya. Saya sebut-sebut dulu nih yang udah pada ngacung ya. Selamat siang untuk Pak Muhammad Nasri yang ada di Kalsel. Mbelen Kakak Aisyah kan cek Kakak Malika katanya Pak Muhammad Nasri ya. Ini tetangga Julun Studio ya dari Tengari ya. Mun sak tonaran Tengari Pak Muhammad Nasri Kalsel doang taon soalnya nih warga. Ada Pak Surya ya juga, selamat siang aja. Salam-salam buat warga Kampung Laku semuanya. Sehat, inak taker katanya warga ya. Alhamdulillah sehat, amat taker. Ini masih jadi penghuni Malaysia ya. Mas Gambek juga hadir umbah. Oke, terima kasih masih hadir di sini ya. Baiklah, lagu kedua Kakak Malika udah siap ya. Kita langsung aja kita langsung ke Kakak Malika ya. Selamat datang Habia Kincu Nendali Studio ya. Pakai baju ungu sama kayak diriku. Ayo Kakak Malika, lagunya yang kedua apa ini?
1: Ayah Tempat Pulang.
0: Ayah Tempat Pulang. Udah siap lagunya.

0: Kak Malika mungkin mau samperin teman-temannya atau mau calling ibu gurunya, boleh. Ibu guru siapa namanya kalau wali kelas 6?
1: Ibu gurunya. Ibu Puspasari.
0: Ibu Puspasari. Oke. Okay. Ibu Puspasari muridnya ada di studio hari ini ya. Mau ikut nyanyi di Carmilla. Kita ke Kakak Malika yang sudah siap lagunya yang kedua. Mau salam-salam lagi Kakak Malika? Atau langsung jingle aja?
1: Langsung.
0: Langsung jingle. Oke, silakan.

0: Oke, anak-anak yang luar biasa warga ya, dengan talenta-talenta yang beda-beda. Kalau kakak Aisyah, dia suka nyanyi sama fashion ya. Kalau kakak Malika, dia suka dunia bertutur bercerita ya, keren banget. Terima kasih loh Man Nur Akili sudah hadir di studio, udah bawa anak-anak, udah memfasilitasi hobi-hobi mereka ya, bisa hadir di Carmila untuk hari ini ya. Warga Pondok Sungkar yang lagi dengerin kakak Aisyah sama kakak Malika juga, terima kasih udah monitor ya pagi ini di Carmila ya. Minggu depan atau kapan-kapan boleh ikut dan datang lagi ya kakak Aisyah ya, kakak Malika ya. Boleh. Nanti kalau Ana lewat depan rumahnya dipanggil aja ya.
1: Mau dipanggil aja ini.
0: Panggil aku Hana Sari.

0: Lah, Man Lena udah hadir jauh-jauh dari Mantang. Kalau jenguk ke pondok hari apa sih, Man Lena?
1: Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat. Kenanja hari Ahad. Kalau saya jadi giliran hari ini ya. Baiklah, sudah penampilannya Kakak Aisyah, Kakak Malika di jalur telepon juga ada. Ada Ina Colin juga yang sudah kirim lagunya by WhatsApp di aplikasi Smul. Nanti juga kita hadirkan lagunya. Pokoknya ditunggu sampai jam 12 siang nanti warga ya. Sambil Man Lena pilih-pilih lagu, di jalur telepon juga sudah ada yang ngetuk kembali. Halo Carmila.
2: Karo Minggu Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana?
2: Dengan Bang Jang Cendol dari Lombok Timur, Lenek Baru.
0: Oh iya, Bang Asrul bukan ya?
2: Sama.
0: Sama. Bang Asrul bukannya dapat hadiah juga di Bea Cukai ya atau di?
2: Iya, dapat tapi belum pergi ngambil, terlalu jauh.
0: Oh, terlalu jauh.
1: Oh, bisa saya wakili.
2: Enggak apa-apa, berikan aja, orang saya sudah siapkan bahannya waktu
0: itu. Oh, oke, diserahkan. Bisa kirim fotokopi KTP-nya, nggih?
2: Ya.
0: Nomornya yang ini ya, WA-nya ya.
2: Ya, nanti saya pakai nomor WA pun nanti.
0: Oke, nanti kopi KTP-nya dipotoin aja ya. Oke, Bang Asrul, silakan lagunya apa?
2: Lagunya Ridho Roma yang haruskah berakhir.
0: Haruskah berakhir?
2: Ya.
0: Oke deh, salam sila buat siapa ini?
2: Salam buat Ina Bawang di PT Batu lagi monitor.
0: Ina Bawang namanya.
2: Ya, masuk ayo. Kata jemuk karaoke tadi.
0: Mumpung bawang masih murah ya.
2: Ya, ada tadi juga Bang Hakim tadi ya, dia jauh daripada saya lagi jadi warna Saba yang tadi kemana.
0: Siap.
2: Ya, Pak Majid ya. Lagu apa tadi itu bergaya lain itu.
0: Pak Majid.
2: Sudah semuanya udah Mbak Ana ya.
0: Siap.
2: Sudah.
0: Siap, silakan jinglenya.
2: Radio Mandalika, Muara Insani, menyapa nurani, warga bumi Dora.
0: Oke, lagunya silakan. Haruskah berakhir lagunya Bang Asrul?
2: Tapi jangan yang versi melo itu bahannya ya.
0: Siap.

0: lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asrul dari Lombok Timur. Lombok Timur sudah diwakilkan dua kontestannya ya hari ini di Carmila. Kita sudah di sesi kedua nih, Malena. Udah 15 menit dari jam 11 siang ya. Iya. Malena, lagunya apa hari ini?
2: Nyamuk lelaki.
1: Nyamuk lelaki, nyamuk-nyamuk lelaki. Perasa aku nih lagu dia.
2: Wah, kependek laguan, lagu Piran.
1: Denuah. Tamu malam minggu, jauhan Piran. Ya sudah, silakan. Wassalam-salam dulu buat siapa nih, Malena?
2: Salam-salam dulu udah buat Lena. Semangat belajar anak, semangat mondok kenaka. Mudah mau ilmu sabarokah anak.
1: Amin.
2: Si para Bano Rapi juga semangat belajar ngajinya.
1: Semangat
2: sekolahnya juga.
1: Siap.
2: Saat si Pak Nan Alia terus
1: Rahul Cekok
2: terus terus ada dah Dewi Sambi, BLM Dewi Sambi.
1: Kan syuting doang selapun.
2: Buat semuanya aja deh.
1: Oke. Dewi Sambi benar menatung KTP ini ya, sama hadiahnya belum diambil.
2: Udah harus njog KTP, mending njog KTP wi dendem pengen hadiah.
1: Lupaan coba aku masih lupa. Ketumpulan ngeraos.
2: Abang di oleh jamukur nusaling cakar.
1: Ya sudah nih, silakan jinglenya nih Malena.

0: dia nggak ngisap darah katanya begitu ya.
1: Mana ada.
0: Tapi setelah ngisap darah biasanya nyamuk betina itu langsung mati dia warga ya. Itu menurut keilmuannya warga ya. Langsung bertelur dan langsung mati. Nah seperti itu. Makanya nyamuk laki-laki gak makan darah, gak minum darah, takut dia mati.
1: Tapi nyamuk lelaki makan cinta.
0: Lain-lain tan milih hinggap nyamuk lelaki ya.
1: Iya. Okay.
0: Thank you Malena udah hadir di Carmilla untuk hari ini ya. Masih jalur telepon nih, masih rame nih. Inan Colin juga lagunya Bollywood nih, Aca-Aca. Abkadil Hamare Pasehe. Lagunya sudah saya terima ya, sabar dulu. Kita hadirkan di Carmilla sesaat lagi.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
7: Hendi, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
8: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina dan ngerokok.
7: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
8: Rocky? Apa nama madu Rocky?
7: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko uang sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
9: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
10: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
11: Ayo beriklan di radio.
12: Please enter your destination.
13: Enter a destination.
14: Destination. 88 Mandalika FM.

0: Lanjut kita warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Masih bareng-bareng Hana, masih ada Malena dan si Orange seger ya datang di studio. Ada Man Aulia ya. Aulia. Okay. Jalur telepon yuk kita coba terima yuk Man Lena.
1: Oke. Okay.
0: Siapa dia? Halo, halo Carmila.
2: Karaoke Minggu Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar kita teman-teman?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Brembe Bajang Dani. Sehat, Tengkeng.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, siap. Brembe cerita Miharis, uang penyampai salam kok.
2: Hah?
0: Uang penyampai salam kelek Miharis.
2: Apa?
0: Ah, dia nyambung.
2: Oh, menarik.
0: Oh.
2: Dia buat nyambung, Din.
0: Oh, dia nyambung. Oke, ini mentu, Jan. Mau lagu, Menapi?
2: Ano, aparan, Raib.
0: Raib, Roma Irama, yeah. Ya. Oke, okay, siap. Aneh salam-salam juga aneh kedong peserta geng klik Carmila.
2: Nah, pertama Pangeran Pojot, terus Maya Mantang, terus Belu Beak, Dul, Jang Rana, terus Solihin, terus Ina Inci, Kapelapun, mana?
0: Oke, okay. Mulai menulis aneh jinglean.

0: warga Bajang Dani sudah hadir ya. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bajang Dani. Ina Colin ditungguin lagunya ya. Sesaat lagi masih di Carmila untuk hari ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
5: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
4: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
5: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
4: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
6: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Baiklah warga, masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Dan kita update kembali warga informasi dari antaranews.com. Informasinya warga kali ini dari dunia internasional, 13 orang tewas dalam kecelakaan pesawat di Peru. Sebanyak 13 orang tewas dalam kecelakaan pesawat wisata kecil di atas kompleks arkeologi Geolive Nazca di Peru Selatan, warga. Demikian dilaporkan penyiar setempat TV Peru. 11 diantaranya adalah turis asing, yakni 7 warga negara Italia, 2 warga Jerman, dan 2 warga Spanyol. Sementara itu 2 korban lainnya adalah kru pesawat yang juga merupakan warga Peru menurut laporan radio RPP. Laporan itu menyebutkan penyebab kecelakaan masih belum diketahui. Awak pesawat sempat membunyikan alarm sebelum kontak dengan pesawat terputus. Pesawat kemudian jatuh dan terbakar. Tim penyelamat yang tiba di lokasi kejadian memastikan bahwa seluruh orang yang berada di dalam pesawat tersebut tewas. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com siang ini masih di Carmila. It's not just music, it's magic. Best music for radio.

0: Baiklah warga, sebelum penampilan Rahul Khan, Anjeli dan Tina ya. Oke, kita ke lagu Bollywood dulu yang sudah dikirim Ina Culin di Bare Bali. Kini Sandek Milu baru kan cemaan Lena ya. Sulen tebait keneng ke. Oke, lagunya sudah ready di situ, Malena. Salam-salamnya dulu. Ada salam-salamnya. Coba pinjam dulu. Sudah saya kirim tadi. Salam-salamnya menyusul ya. Silakan Ina Culin langsung saja ke lagu Bollywoodnya Hamaradil Apke Pas He Warga. Oh, ini masih tidak ini ya, bukan calling-callingannya tapi langsung ke lagunya.
1: Lagu lo baru no nyam kelo lagi.
0: Iya, direkam sama Ina Culin makanya begitu. Nih, kenapa yang ini yang muncul ya? Ntar dulu. Siap. Smallnya belum kebuka ya. Ini duetnya Ina Culin sama Rahul ya.

0: Karina Culin Alkayaknik ya, sama teman duetnya Udit G di Carmila Hamara Dil Abke Pasehe. Silakan Pak Eko, Pak Rahun. Siapa duluan? Boleh? Atau Man Aulia yang udah siap di situ ya? Kita masih ada 10 menit lagi, bisa untuk dua lagu ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
1: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke apa, haha, prehuni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan ane si guntur teker o londo, o saruno malik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marasalai iya wah, kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece hehehe, gampang pertama, bom kadu ibadah kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah, pokoknya apa-apa jam kadu saran, lontar guntur teker, sarung sak lain daripada lain, ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo lontar guntur teker aha, iya wah

0: Siap warga, masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Dan alhamdulillah di studio masih ada karaoker kita ya. Kita langsung ke Man Aulia. Hari ini cerah banget, orange-orange ya. Coba kita ada grupnya, grup gerak jalan emak-emak ya, Mandalika gerak jalan umumnya. Mending kasak diri, it's lapun undek sampai finish.
1: Saya mau sama kebeyor, kiri kanan.
0: Ya Allah, pulang-pulang langsung langsing ya.
1: Dentan ruen tian dan detan ruen.
0: Detan dangan. Iya, sebentar lagi soalnya udah pada latihan nih anggota Paskibraka ya, udah masuk barak lah istilahnya warga untuk mempersiapkan yang paskib kabupaten ataupun yang provinsi dan nasional ya, atau lingkup kelurahan dan desa juga sudah pada latihan ya. Ya udah, Man Aulia, lagunya hari ini apa gerangan?
1: Lagu dari miliknya Anita Dahlan yang Derita Tiada Akhir.
0: Oh, Derita Tiada Akhir. Tadi ada warga Pondok Songkar, Maman Aisyah yang kesini.
1: Ya, mamanya Aisyah.
0: Belum
1: RT3 dia.
0: Di Embedait lagu ya.
1: Embedait apa?
0: Oh, dua. Oh, siap. Tahu enam keneng. Warga ya. Baiklah kalau begitu, kalau udah ketemu lagunya, salam-salam boleh Man Aulia?
1: Salam-salam tipe warga grup MBG, mana
0: itu? MBG, Mas Balil ganteng.
1: Bunda Yuyun kemana?
0: Bunda Yuyun. Bunda Yuyun ditunggu.
1: Ditunggu ini.
0: Biasa njak ndek liwat badean. Oke.
1: Selaponan yang mana?
0: Oke, siap jinglenya kalau begitu.

Siap. Oh iya, kecil mungkin suaranya nih.

0: Terima kasih.
1: Oke, Manaulia lagunya udah mulus. Derita tiada akhir di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kita akan segera nempes Carmila lagu Rahul Masin. Ya, arak lagu.

0: Rahul, ab kya khabar hai Rahul?
1: Apik-apik wai.
0: Ditanyain dia jawabannya Indonesia warga ya.
1: Jawa itu.
0: Ab kya hal hai Rahul?
1: Caca.
0: Aran doang Rahul warga lagu bahasa Indian dan tahu warga Demon Braja ya. Sedahane borong ketena amjek India menuju Jahul. Ya udah Rahul lagunya apa hari ini Rahul? Nyari ente juluk Rahul Eko ya. Oke. Arwan judul lagu Nade Naru. Silakan Eko, Eko Nek Rahul mau salam-salam dulu buat siapa lagunya? Kabi kusi, kabi ham, kadionina berjawab baru Rahul. Ane ulang-ulang ketua nani bahasa India mau jawab nasi judul-judul lagu ya. Ab kya khabar hai Rahul?
1: Oh my darling, I love you.
0: Kabi kusi kabi ham itu suruh warga lain nuni ane ya. Ya judul lagu masih itu warga ya. Udah ketemu lagunya Rahul.
2: Sudah.
0: Oke, Rahul silakan menuju salam-salam dulu buat siapa Rahul?
2: Salam-salam untuk semua fans Radio Mandalika, semoga
0: Mandalika.
2: Mandalika. Semoga
0: ngupi,
2: sehat
0: Rahul.
2: Selalu. Di kemana?
0: Semoga
2: anu
0: oleng ya.
2: Semoga sehat selalu, murah rezeki, disayang sama yang tersayangnya.
0: Amin.
2: Dan semoga pertemanan kita semakin lancar.
0: Jaya di udara.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Al-Fatihah.
2: Bismillah.
0: Ayo kalau begitu jinglenya.
2: Radio.

aneh tutup wah bebadean warga iya Erni kance oh ya teman dek salah warga lagu ni kinggi ikan pira lendah elek tok tok kance medsos warga aneh menuju warga wah lebih waktu terima kasih Man Aulia sudah hadir di studio Mak Lena Eko Apriandi tadi juga Mbak Nur Akili mamanya Aisyah mamanya Malika ya yang sudah hadir ada Pak Olek juga tadi lagunya sudah ada Culin, ada Bajang Dani yang sudah ikut di Carmila, ada Pak Majid di Lombok Timur dan Bang Asrul tadi juga udah ikut warga. Ya, terima kasih. Akhirnya kita nempes aja Carmila untuk hari ini. Mama, ayo kita pamit undur diri dulu warga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Hanasari yang tugas langsung pamit mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Itulah warga masih di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok bersama Ivan Seventeen di bersama si kita Mandalika untuk hari ini. Update dari antaranews.com, kembali kami hadirkan warga menemani rehat siang Anda. Ya warga Mandalika, kali ini informasinya Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memperkuat upaya peningkatan ekspor produk pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM Indonesia ke Jepang melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak guna memperluas akses pasar produk unggulan nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rahmawati mengatakan Jepang merupakan salah satu pasar strategis dengan permintaan tinggi terhadap produk pertanian berkualitas dan ramah lingkungan. Dalam keterangan resminya di Jakarta, kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jepang pada 31 Juli 2026 melibatkan Tokyo Smash, Kadin Indonesia, Komite Bilateral serta Mitra Bisnis di Jepang. Menurut dia, kolaborasi ini diarahkan untuk menjembatani pelaku usaha Indonesia agar mampu menembus pasar Jepang melalui peningkatan kualitas produk, standarisasi, sertifikasi, business matching hingga penguatan jaringan distribusi. Warga Mandalika, pada tahap awal, anggota Kadin Indonesia bidang pertanian akan memprioritaskan ekspor sejumlah komoditas unggulan, diantaranya tempe, produk kokopit, sebagai media tanam lingkungan untuk sektor hortikultura dan greenhouse, serta pupuk organik yang mendukung pertanian berkelanjutan. Selain memperluas perdagangan, kerjasama tersebut juga membuka peluang investasi, transfer teknologi, pengembangan industri hilir, serta peningkatan kapasitas UMKM Indonesia agar mampu memenuhi standar pasar global. Melalui sinergi antara Tokyo Smash, pihaknya berharap semakin banyak pelaku usaha nasional yang mampu memasuki pasar Jepang. Selain itu, kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Kadin Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan perdagangan internasional, pengembangan UMKM, serta modernisasi sektor pertanian agar semakin berdaya saing di pasar global. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini, masih menemani rehat siang Anda. Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

Ada seseorang yang bertanya kepada Kiai, mengapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kiai itu menjawab bahwa bayi menangis karena pertama, ia tersentak dengan terangnya dunia baru. Kedua, untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan ketiga, yang perlu dicamkan, ialah karena ia masih suci. Seseorang yang suci hatinya, ia juga suka menangis karena rindu kepada Allah dan takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, karena itu kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa, musik kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan FM. Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia.

0: Samuel Zlikwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
1: Bursa Musik.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Musik kita.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok? Ama kekena, perasaan aku dulu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh mulana mulanya andang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulana kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino sa paling laku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar, ndak melupa lontar.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Yes.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: FM Radio RD. Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Berarti besok kita sudah akan menyambut bulan Agustus, di mana Sobat RD, hayo dipersiapkan bendera merah putihnya. Jangan sampai udah mau mendekati, ya kan, perayaan hari kemerdekaan, bingung nyari bendera di mana. Atau dari sekarang udah banyak yang jual bendera tuh, dibeli deh ya. Nah, karena ini program Sadis Dasa Dangdut Terexist, di mana ada 10 lagu yang bakalan Aina sebutin buat kamu. Siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai di posisi 1, alias jawaranya. Gak sabar kan? Langsung aja yuk kita mulai. Ini dia Sadis Dasa Dangdut Terexist.

0: Sadis nomor 9.
1: Wow, kita udah masuk di Sadis posisi 9 sama RDI. Oke, okay, posisi 9 kali ini Aina punya duo serigala dengan Starboy. Nah, duo serigala dengan lagunya ini bisa dibilang juga jadi requestannya sobat RDI juga yang lumayan banyak begitu ya. Dan ditambahin lagi deh requestannya biar nantinya lagu ini cepat naik di Sadis. Ya udah kita dengerin yuk. Ini dia duo serigala.

0: Oasis 8.
1: Ya, kita sekarang udah langsung menuju ke posisi 8. Luar biasa nih Sobat RDI, posisi 8 kali ini. Minggu kemarin ya, masih menjadi pendatang baru, tapi minggu ini udah ada di posisi 8. Ada si Hazikir dengan Minta Ampun. Buat kamu yang suka lagu Melayu, wajib banget sih dengerin lagu ini, karena lagu ini Melayu banget. Yuk langsung aja kita dengerin, ini dia si Hazikir dengan Minta Ampun.

0: Luar biasa banget ya Sobat RDI. Itu dia tadi dari Siha Zikir dengan Minta Ampun. Jadi lagu itu ya dan request terus di Radio RDI Jakarta. Kita sekarang sebelum lanjut ke posisi 7 nih Sobat RDI, Aida punya info dangdut terbaru. Kali ini info dangdut terbaru datangnya dari King Nasar, penyanyi dangdut yang terkenal dengan atraktif atau terkenal atraktif dalam aksi panggungnya juga terkenal baik ini. Ada kabar terbaru nih dari King Nasar. Jadi King Nasar itu akhir-akhirnya terlihat makin ramping, sampai banyak bikin orang tuh pangling. Nah, orang-orang pun banyak kepenasaran gimana King Nasar bisa nurunin berat badan secara signifikan tersebut. Dalam obrolannya bersama Maya Estianti, Nasar bilang kalau hasil ini bukan didapat dari hasil instan. Ini semua adalah hasil dari kombinasi pola hidup sehat, olahraga, rutin, dan juga pendampingan dari dokter gizi. Nah, Nasar mengaku kalau dirinya memang berkonsultasi dengan dokter gizi untuk mengatur pola makan. Tapi semua itu gak akan tercapai kalau hanya mengandalkan pengaturan makan tanpa aktivitas. Nasar pun rutin melakukan treadmill, tapi dia tidak memilih berlari, tapi berjalan cepat dengan posisi treadmillnya itu menanjak. Rutinitas treadmill tersebut dia jalankan selama 2 jam non-stop jika waktunya memungkinkan. Dalam sehari, Nasar bisa menempuh jarak sekitar 10 km. Nah, kan Sobat RDI, diet itu gak ada yang instan. Semua butuh proses dan usaha yang maksimal.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
1: Waduh, maaf nih Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
6: Iya kak, bentar.
5: Cepat, udah telat.
6: Helmnya mana kak?
5: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
6: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
7: 88 Mandalika FM.

0: Nomor 7, Bisadis.
1: Oke, lanjut terus ya kita ke posisi 7. Kali ini ada duo anggrek, Aman Aja. Tipis-tipis aja, yang penting naikkan lagunya di posisi 7. Nah, seperti biasa ya, duo yang satu ini nih, duo anggrek ini, kalau mereka nyanyiin lagu pasti berima kayak pantun gitu, ya kan? Di lagu ini juga ada lirik-lirik pantunnya loh, sobat RDI. Ini dia lagunya, Aman Aja, duo anggrek.

0: Sadis nomor 6.
1: Yuk kita lanjut terus ya ke posisi 6 Sobat RDI di program Sadis Dasa Dangdut Rexis. Aina Tita akan ngebahas siapa nih di posisi 6. Luar biasa sih kalau lagu yang ini ya, apalagi memang fansnya yang setiap hari selalu mendukung lagu ini untuk ada di program Indo Banget. Nah di Sadis dia ada di posisi 6. Jadi lagu ini tuh naik terus gitu ya. Kamu pasti udah kebayangkan Menyala dari April. Yap. Nah kemarin tuh sempat mampir ke Radio RDI Jakarta bukan untuk siaran, tapi buat ngisi podcast Si Paling Dangdut. Jadi buat kamu yang pengen tahu obrolannya apa, kamu tungguin aja ya di postingan YouTube-nya RDI, RDI 971. Dan untuk fansnya ini luar biasa sih ya, selalu ngedukung dan loyal banget. Kemana aja April pergi pasti mereka ada, ya kan? Oke, kita langsung dengerin aja April DA Menyala di posisi

0: Nomor 5, Bisadis.
1: Oke, kita lanjut terus ya. Luar biasa, Sadis Dasa Dangdut Terexis ya Radio RDI. Sekarang kita ke posisi 5. Di posisi 5 ada Mila dan Valen ya, yang benar-benar menghebohkan gitu ya dunia dangdut. Gimana enggak? Fansnya banyak banget. Videonya viral, lagunya enak, suaranya bagus. Apalagi yang kurang coba? Di program Radio RDI Jakarta Ido banget, di request terus ya kan? Pokoknya benar-benar pendatang baru yang keren. Moga aja dengan hadirnya Mila dan Valen, banyak juga penyanyi-penyanyi dangdut yang punya bakat terpendam bisa keluar juga ya. Langsung kita dengerin ini dia, Meleleh Bahagia, Mila dan Valen.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan pak nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah baida apa napa jadi si Mora hak baru nih ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah Ida pak nanija an Mai lele peneda mau kau nanija nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ponus teka ko isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern. Mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Tapi gak apa-apa kok, asik lagi bersama saya Uut Permatasari. Asik goyangnya.
1: Sadis nomor 4.
2: Kita lanjut lagi ke posisi 4. Lanjutnya ini ada siapakah yang ternyata sama seperti minggu lalu, gak naik, gak turun, tetap gitu ya Sobat RDI. Ada Denny Caknan dengan Negoro Angin. Wah, lagunya emang betah banget ya, dan masih terus jadi pilihannya. Sobat RDI. Nah, ngomongin soal Denny Caknan, kemarin ini juga viral video istrinya Denny Caknan, Bella Bonita, yang hujan-hujanan di Jember Fashion Carnaval. Luar biasa banget ya totalitasnya.

0: nomor 3 di Sadis.
1: Kita lanjut terus ya ke posisi 3 nih Sobat RDI. Cepet banget. Ada Siti Badria dengan Bikin Candu. Lagu ini harus turun ya Sobat RDI. Dan lagu ini juga tetap jadi pilihan. Enak juga untuk didengerin, karena emang lagunya bener-bener bikin candu. Jadi judulnya gak bohong dong.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: halo semuanya, saya Dewi Persik. Pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
1: Yuk, yuk goyang.
2: Radio Mandalika. Sadis nomor 2.
3: Oke, kita lanjut lagi ke posisi 2 ya. Di posisi 2 kali ini ada Happy Asmara Sobat RDI dengan goyang dengan kopi dangdut goyang Happy Cup, maksudnya gitu ya. Nah, lagu ini baru aja turun ya dari puncaknya setelah beberapa minggu ada di puncak. Banyak banget yang bilang bahwa kopi dangdut versi Happy Asmara ini enak banget karena memang musiknya ceria banget dan bikin semangat. Setuju kan? Langsung aja kita dengerin. Ini dia, Kopi Dangdut Goyang Happy Cup bareng Happy Asmara di posisi 2.

0: efeknya ah lagi ya. Karena kopi dangdut ya. Oke, ini dia di posisi duanya. Nah, sebelum mainnya lanjut lagi ke posisi satu ya Sobat RDI, harus sih ya mengulas dulu siapa-siapa aja ada di posisi 10. Sambil mengingatkan juga dari yang tadi udah Aina putar lagunya begitu ya, dan juga udah dibacain, siapa tahu ada yang ketinggalan kan. Langsung deh ke posisi 10, Aina punya Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Di posisi 9, Duo Serigala, Starboy. Di posisi 8, Si Hazikir dengan Minta Ampun. Posisi 7, Duo Anggrek, Aman Aja. Posisi 6, April DA, Menyala. Posisi 5, Mila DA 7 dan Valen DA 7, Meleleh Bahagia. Posisi 4, Denny Caknan, Negoro Angin. Posisi 3, Siti Badriah, Bikin Candu. Posisi 2, Happy Asmara, Kopi Dangdut, Goyang Happika. Ke posisi 1 yuk Sobat RDI.
1: Nomor 1, Disadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Wah, yang ditunggu-tunggu luar biasa banget. Hanya butuh 5 minggu buat Lesti sampai ke posisi puncak Sadis. Selamat ya. Lagu terbaru Kura-kura Dalam Perahu akhirnya jadi jawara di minggu ini. Luar biasa banget deh. Sekali lagi, selamat ya buat Lesti. Dan yang pastinya terima kasih juga buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi yang pastinya minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Daaah.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote, dari kota sampai pelosok desa, semangat selalu
5: tetap dengar radio.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Menjadi normal, minum secara teratur alicin herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.

Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Mandalika Plus Minyak.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika Pulse Media.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis. Sesuai standar internasional, minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Pulse Media.

melanjutkan hidup mencari nafkah. Bergelut kita di tengah wabah, jaga diri, jaga jarak.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti Giva. Radio emang besti. Ayo, denger radio
1: 88 Bass Mandalika FM.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Mandalika Pulse Media.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika Pulse Media.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88 Mandalika.

dan pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kotor. Mandalika, Pulse Media.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Mandalika Pulse Media. Mandalika Pulse Media.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Mandalika Pulse Media.

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika, menemani warga menantikan waktu azan maghrib, kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
5: Assalamualaikum.
3: Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal. Dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya, dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe.
2: Warga masih mengikuti Si Rois, siraman rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
3: Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
6: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah ke Ragunan?
2: Nah.
0: saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
2: Pernah. Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan?
2: Ya.
0: Berani?
2: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Suka.
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
2: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
1: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM.
1: Ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, itukah nilai bakti seorang anak? Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, ah. Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Menurut beberapa mufasir, kata ah adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

0: Muman, jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.

0: Ya, pakai nanya. Minyak Oles Bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, keselio dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak Oles Bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak Oles Bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak Oles Bokasi, leman ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Sono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88

0: Ating kayo. Kambim sa sogati karuwa, Mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka. Wih mula kereng. Wah, paut majenang gati karuwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Namula mbongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sa kuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar,
1: engetar, tar, tar,
0: toaran cap lontar.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Change for assault.
1: Is no restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, "Itukah nilai bakti seorang anak?" Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, 'Ah!' Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia." Menurut beberapa mufasir, kata "ah" adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih
4: di sini? Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai, sambil tiduran, ya lagi bete,
4: lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya, kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah, musik dangdut.
4: Musik juga, musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radio.

Ziyad diangkat menjadi gubernur di wilayah Irak, ia naik mimbar untuk berpidato. Di antara kata-kata yang diucapkannya, ia menyerukan rakyatnya agar meninggalkan orang-orang yang memiliki kedudukan, menghormati orang-orang berilmu, dan memuliakan orang-orang yang berusia tua. Dia berkata, "Sungguh aku berjanji kepada Allah, jika ada orang yang berkedudukan membawa seorang hina yang tidak mengetahui hak atas kedudukannya itu, maka niscaya aku beri ia hukuman. Jika ada orang berilmu membawa orang bodoh yang mencaci dan meremehkan ilmunya, niscaya ia aku beri hukuman. Dan jika ada orang tua yang membawa orang muda yang tidak memahami hak atas usianya, niscaya ia aku beri hukuman pula. Sebab kehidupan manusia akan sejahtera tidak lain karena adanya orang-orang mulia, berilmu, dan orang tua yang mempunyai banyak pengalaman."

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Kabupaten Kendal,
4: siapkan energi kalian karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah, rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox, Restu Van Houten, Trio Macan, Gea Yobi, Nabila Takia, Selina Grace, Jessica Novalia. Makin pecah dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalem, Kendal. Sabtu, 8 Agustus, 9:30 malam, live di RCTI.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum lulu.
1: Goyang, babe.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: pertemanan kita berbeda. Hari ini pancing yang gantung saja. Joget hip hop atau di TikTok, like-nya banyak banget ya. Pasti itu tanda karena adanya aku kan.
1: Akulah
0: musisi cewek itu.

Subhanakallahul azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah, dan memang hanya milik Allah pujian tersebut. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai memuja dan memuji Allah sampai Allah Jalla Jalaluh ridho kepada kita semua. Begitu pula selawat dan salam yang senantiasa kita tuturkan selalu sebagai bukti penghormatan, perhatian kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda sayang dan tanda cinta kepada Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda perhatian, penghormatan, kemudian ta'zim, cinta sayang, dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya. Jadi tidak ada doa yang mubazir, tidak ada doa yang sia-sia, pasti satu saat akan dijawab, tinggal tunggu waktunya. Oleh karena itu kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi jembatan untuk hamba menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak hamba ya Allah, tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya ya Allah. Kau sinari dengan cahayamu dan cahaya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku pendengar setia sejuk di hati, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berdoa. Yang tadi sudah kita dengarkan, Allah cantumkan di dalam Al-Quran firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita semua berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi sobatku, Islam mengatur dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu dengan doa. Karena doa itu menjadi intisarinya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya, sum-sumnya, pokoknya, isinya adalah doa, adalah ibadah. Doa adalah ibadah, ibadah intisarinya adalah doa. Jadi ritual yang kita jalankan selama ini, baik dari kewajiban sholat, yang dikatakan ritual tidak etis, ini adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan, itu berisikan doa semuanya. Dari sholat, zakat, puasa, sampai ke haji, itu adalah doa. Berisikan doa, cuma caranya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita sering-sering berdoa kepada Allah. Dengan kondisi bagaimanapun. Dengan kondisi bagaimanapun. Dari semenjak pagi hari, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyakul alhamdulillah allazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bizikrih. Apabila seseorang dari kamu bangun dari tidurnya, hendaklah ia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberiku kesehatan pada tubuhku dan mengizinkan bagiku untuk menyebutnya. Sampai ketika kita bangun tidur lagi, iza toja'ca fakul bismillahi a'udhu bi kalimatillahi tamah min ghadabih wa iqabih wa min syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Yang artinya apabila engkau berbaring, ya, ini kan tadi tidur, sekarang itoja'a berbaring, maka katakanlah dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya dan hukumnya dan juga kejahatan hamba-hambanya dan dari godaan setan dan dari kehadiran mereka. Sobatku yang Allah sayangi, jadi Islam mengatur dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu dengan doa. Yang umum kan biasa kita kalau ingin tidur, kita baca yang umum nih sesuai dengan hadis Rasulullah juga, ya, bismika Allahumma ahya wa amut, begitu ya, dengan nama Allah kami hidup dan kami mati. Kalau bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah mati kami, yaitu tidur, dan kepadanya lah, kepada Allah semuanya akan kembali. Islam mengatur luar biasa, dari semenjak kita pengen tidur sampai kita pengen tidur kembali itu doa. Nah, bagaimana kalau kita tertimpa musibah? Apakah itu perlu doa? Apapun yang menimpa kita, baik musibah ataupun nikmat, itu ada doanya. Idza asaba ahadakum musibah, idza asaba ahadakum musibatun falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa ajirni atau fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Yang artinya apabila seseorang dari kamu ditimpa musibah, hendaklah ia mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah semua kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha. Ya Allah, aku harapkan pahala di sisimu atas musibahku. Maka berilah aku pahala pada musibah itu, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripada musibah itu. Ini doa ketika tertimpa musibah. Musibah pun kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau misalnya di tubuh kita ada yang sakit? Adakah doanya untuk itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika ada di antara tubuh kita ada yang sakit, maka usapkan sambil membaca doa. Minimal kita membaca doa, Allahumma anta syafi la sifa'a illa sifa'uk isfi maradi sifa'an la yughadiru sakoman wala alaman. Ya Rabban Nas Azibil Ba'as, wahai Tuhannya manusia, hilangkanlah keburukan. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh atas segala penyakit, maka sembuhkanlah penyakitku. Atau juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu anhuma, "Idza ishtakaita fadh yadaka haitsu tashtaki, tsumma qul bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza, tsumma rfa' yadaka tsumma a'id dzalika witran." Dari hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dari Anas bin radhiyallahu anhuma, apabila engkau mengeluh sakit, jadi jika kita ada yang rasa sakit, entah itu di kepala, entah itu di gigi atau di mana saja sakitnya itu, kita elus-elus sambil mengucap bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Sambil mengucap itu, yang artinya apa? Dengan nama Allah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Kemudian angkat tanganmu, kemudian ulangilah perbuatan itu sebanyak bilangan ganjil. Ya, misalnya kita ada yang sakit nih, di gigi dah biasanya, di gigi kita, kita usap-usap tuh pipi kita. Ya, karena kalau usap-usap di gigi kan kotor, gak mungkin. Nah, ini kita usap-usap di pipi yang lempengan gigi kita sakit. Misalnya nih, yang sering sakit itu kan gigi. Kita ucapkan a'udzu bismillahi a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Kita usap-usap bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Terus 3 kali, 5 kali, enggak sembuh juga 7 kali, enggak sembuh juga 9 kali yang witir. Atau setiap habis sholat kita ulang lagi, kita ulang lagi. Nanti Allah angkat tuh penyakit kita. Allah angkat penyakit kita. Ya sobatku ya. Jadi kita hidupkan diri kita dengan doa. Bagaimana dengan doa? Bahasa Arab kita enggak paham, kita enggak bisa, kita enggak hafal. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kita usap-usap gigi kita, ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu, ya Allah, dari penyakit yang aku rasakan ini, ya Allah. Begitu doanya tuh, ya. Ulangi lagi, ya Allah. Aku berlindung dengan kekuasaan dan keperkasaan-Mu, ya Allah, dari penyakitku ini, ya Allah. Dari keburukan sakitku ini, ya Allah. Terus begitu rasain sakitnya, ya. Itu dengan membaca doa pakai bahasa Indonesia. Meskipun terlebih baik adalah pakai bahasa Arab gitu. Karena kita mengucapkan atau membacanya aja kita berpahala. Bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Dengan nama Allah aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Dari keburukan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Begitu sobatku, ini resep yang diberikan oleh Islam kepada kita. Jadi jangan minta kemana-mana kecuali sekedar ikhtiar menjadi sebab penyembuh sakit. Tetap yang menjadi sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita, yang mengangkat penyakit kita. Ya sobatku, tetap berkeyakinan begitu. Jangan kita rubah. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkannya. Jadi Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkannya. Allah juga yang menghilangkannya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ya, jangan pakai malu-malu, jangan pakai segan-segan, ini berpahala. Bertanya tentang ilmu itu berpahala. Silakan dengan cara ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636. Sekali lagi, 0813-103-73636. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus kami usahakan, mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita semua ya, memenuhi keperluan hari-hari mereka. Masya Allah, kalau kami pikul sendiri kami tidak akan sanggup. Kami yakin sobat-sobatku akan membantu kami. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, zahir dan batin, panjang umur dalam ibadah, ya Allah. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan sobat-sobat, coba kita ingatkan lagi buat sobatnya. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636, ya.

0: Baik, yang pertama nih kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz. Mohon dijelaskan tentang santunannya anak yatim. Siapa saja yang berhak menerima santunan? Hanya anak yatim dan anak yatim piatu atau ada yang lain? Apa sebutan anak yang ibunya meninggal? Kalau ibunya yang meninggal sedangkan ayahnya tergolong mampu, apakah anak tersebut juga berhak menerima santunan? Anak yang berkebutuhan khusus, apakah juga berhak menerima santunan? Terima kasih. Ya, ini sudah kita jawab melalui WA ya sebetulnya. Tapi buat berbagi ilmu sama sobat-sobat semua, kita bacakan lagi dan kita jawab. Siapa saja yang berhak menerima santunan? Hanya anak yatim dan anak yatim piatu atau ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Disebut dengan santunan itu dari kata-kata santun, yaitu memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang tidak berbahagia. Sobatku ya, kepada anak-anak yang tidak berbahagia, khususnya kepada anak-anak yatim, memberikan kebahagiaan. Bukan menyantuni itu memberikan uang atau bingkisan atau apa saja, bukan itu saja. Memberikan kebahagiaan, menyantuni. Menyantuni itu menyentuh perasaannya supaya senang, menyentuh perasaannya supaya bahagia. Ini kan notabene-nya kalau di kita itu yang namanya santunan harus pakai uang. Iya Ustadz, sebab yang bisa menggembirakan itu salah satunya dengan uang, boleh. Tapi bukan hanya itu, ya. Kalau memberikan uang sambil maki-maki, wah itu namanya menyakiti. Nah, ya. Jadi menyantuni itu menyentuh perasaan anak-anak yatim atau yatim piatu atau yang terlantar, yang tidak punya perhatian dari orang tua, dengan kebahagiaan dan kesenangan. Ya sobatku ya. Jadi yang berhak menerima santunan tentunya anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, sentuhan, perhatian, keamanan dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya ada tapi dia gak diberikan kasih sayang, itu juga berhak. Meskipun yang lebih berhak adalah menyayangi anak-anak yatim dan anak-anak yatim piatu. Yatim adalah anak, seorang anak yang sudah tidak ada perhatiannya atau orang tua laki-lakinya sudah meninggal dunia. Piatu adalah anak yang tidak ada kasih sayang dari ibu atau ibunya sudah meninggal dunia. Yatim piatu, anak yang sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya atau bapak ibunya sudah meninggal dunia. Itu yang sebenarnya sobatku ya. Gitu. Apa sebutan anak yang ibunya meninggal? Yaitu piatu. Kalau ibunya meninggal sedangkan ayahnya tergolong mampu, apakah anak tersebut juga berhak menerima santunan? Masih berhak menerima santunan untuk digembirakan hatinya, karena hanya ibu yang mempunyai perhatian khusus kepada anaknya. Ibunya sudah tidak ada, makanya dia berhak. Meskipun lebih berhak lagi yang tidak mampu. Anak yang berkebutuhan khusus, apakah juga berhak menerima santunan? Berhak. Karena beliau itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu lebih daripada harus diperhatikan ya. Apalagi anak-anak yatim, karena kriterianya fakir miskin, jadi berhak menerima sedekah karena kefakirannya, karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Kalau anak-anak yatim, yatim piatu itu lebih berhak daripada sekedar sedekah. Bukan hanya sedekah tapi perhatian, kasih sayang dan sebagainya sobatku ya. Jadi insya Allah ya, beliau juga mengucapkan terima kasih Ustaz Aminasi atas jawaban pertanyaan saya. Dengan demikian semakin luas wawasan saya dan hilang keraguan tentang pemberian santunan anak yatim. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama sobatku ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Eki di Narogong, coba kita dengarkan nih pertanyaan beliau.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah mau bertanya Pak Ustadz. Istri saya kalau berbicara dengan saya itu kasar Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya istri saya Pak Ustadz? Apakah istri saya berdosa Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu terlalu berisik ya, mungkin di pinggir jalan beliau sambil ya merekam di pinggir jalan, jadi agak berisik. Ini dari Eki di Narogong. Beliau bertanya, sobatku, istrinya kalau ngomong nyakitin hatinya, kasar. Nah, istri yang begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk kriteria istri yang solehah. Istri yang solehah adalah istri yang menyenangkan ketika dia berbicara, menyenangkan didengar suami ketika dia berbicara. Jadi kalau berbicara sangat menyakitkan atau sampai kasar memaki-maki kepada suami, itu hukumnya dosa besar. Seorang istri yang berbicara kasar ya kepada suaminya, itu dosa besar, apalagi sampai menyakiti hatinya. Sobatku ya, bukan hanya istri saja, suami pun demikian. Suami yang berkata kasar apalagi sampai menyakiti hati perasaan istrinya, itu pun dosa. Ya sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, sobatku yang Allah sayangi. Jadi dikit demi sedikit kita akan jawab pertanyaan sobat-sobat. Tapi mohon maaf ya, tidak sekaligus, dikit-dikit. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan dari sobat-sobat nih, ya ini ada beberapa sobat kita yang sudah membantu perjuangan kami. Gitu, dari Bunda Lia, kemudian juga Bapak Iman, dan banyak lagi, alhamdulillah, yang sudah membantu perjuangan kami. Ada juga yang ingin berjuang bersama, ya silakan ya, silakan saja. Kita sangat berlapang dada untuk ada yang mau berjuang bersama kami. Tapi jangan kapok, karena perjuangan ini masya Allah memberikan perhatian, bimbingan, tuntunan 24 jam bersama anak-anak yatim, anak-anak yang tidak mampu. Masya Allah ya, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Harus banyak-banyak sabar. Kalau mau berjuang harus banyak-banyak sabar. Ada beberapa donatur kita yang sudah pernah datang, masya Allah Pak Ustadz, anak-anaknya lincah-lincah, hiperaktif, ribet ngejagainnya katanya. Ya begitulah perjuangan kami. Tapi insya Allah itu semua menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perjuangan. Baik sobatku, coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku, Pak Jamin Asri. Saya mau tanya, saya uji di Depok 2. Kalau qada sholat yang sudah kelewat, sudah lama ditinggalkan, gimana, boleh disingkat seumama madrangat, boleh disingkat dua rekangan enggak Pak Ustadz Amin? Bagaimana niatnya, tolong jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Muji di Depok, mengqada sholat boleh enggak disingkat? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengqada sholat itu tidak boleh disingkat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi niatnya bagaimana? Usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Saya niat salat isya 4 rakaat menghadap kiblat, qada' karena Allah ta'ala. Bagaimana niat salat maghrib? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati qada'an. Jadi adaan itu diganti dengan qada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, qada' karena Allah ta'ala. Jumlahnya tetap tidak boleh dikurangin. Ya maghrib 3 rakaat. Begitu sobatku ya. Mudah-mudahan sobat kita ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan sholat yang sebelumnya tidak dikerjakan. Sobatku yang lain juga, jika ada yang merasa dulu-dulu gak pernah sholat gitu, nah banyakin qada dah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk kita menutupi kekurangan sholat kita. Di samping itu harus diiringi dengan taubat. Astaghfirullahalazim min tarkis sholat wa min at-taqsiri fiha wa fi zakah. Astaghfirullahalazim min tarkis sholat, itu doanya ya. Istighfar sama Allah, ya Allah ampunilah aku yang dulu-dulu jarang sholat. Ya Allah ampunilah aku yang dulu-dulu gak pernah sholat. Nah, harus taubat kepada Allah ya. Taubatan nasuha. Baik sobatku, ini pertanyaan dari Muji di Depok. Kemudian ada juga pertanyaan dari sobat kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kami dari Pusat Bekam Wani dan Rukiah mendoakan semoga Bapak dan Ibu serta keluarga diberi kesehatan. Ya, saya memang rutin ngebekam ya, untuk menjaga kesehatan. Minimal 3 bulan sekali, maksimal 3 bulan sekali, dan minimal sebulan sekali kita bekam. Ya, dari Ayahanda Iman, alhamdulillah beliau sudah membantu kami. Terima kasih Ayahanda. Kemudian lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sudah dicerai selama 10 tahun tapi tidak keluar dari rumah suaminya, sedangkan rumah itu bukan rumah gono gini, dan kalau di luar dia suka bilang katanya di madu, padahal bohong. Dia yang juga berjanji kalau dikasih harta gono gini mau keluar, tapi sudah dikasih masih tetap saja di rumah itu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Allah perangi sehat apa nih parang, semoga Allah parangi atau memberikan kesehatan keafiatan buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Jika sudah dikategorikan cerai, apalagi sudah 10 tahun, maka haram hukumnya satu rumah lagi dengan suami yang sudah statusnya bukan suami karena sudah cerai. Sudah 10 tahun, apalagi campur di situ, masya Allah, itu hukumnya haram. Meskipun katakan tidak ngapa-ngapain, tetap hukumnya haram. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah bukan suami istri serumah, apalagi sekamar, itu naudzubillah, itu hukumnya haram. Ya sobatku ya, lebih baik berpisah tempatnya, jangan dijadikan satu lagi. Itu harus ada perhatian tuh dari masyarakat sekitar. Kalau sudah ketahuan dia berpisah, sudah bercerai, tidak boleh serumah lagi karena bisa menimbulkan perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk. Meskipun demikian, kita akan jawab satu persatu. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah mendapatinya, insya Allah ya. Langsung ke pertanyaan sobat kita, sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita pernah makan uang riba yang dikasih suami, lalu kita niat taubat dengan cara sholat taubat, apakah dosa kita diampuni? Terima kasih buat Pak Ustadz, semoga sehat dan panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memang kalau sudah jelas-jelas itu uang riba, kemudian diberikan oleh suami kepada istri, maka hukumnya haram kita mengkonsumsinya kalau sudah tahu itu uang riba. Kalau misalnya sudah terlanjur kita konsumsi, ya kita bertaubat kepada Allah. Astagfirullahalazim minar riba. Ya Allah, aku bertaubat, mohon ampun kepada Engkau pernah makan uang riba, ya Allah. Astagfirullahalazim minar riba. Astagfirullahalazim. Taubat sama Allah. Bertaubat kita, taubatan nasuha, jangan kita ulangi lagi. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, caranya begitu. Dan doakan juga suami agar tidak mendapatkan uang riba lagi. Begitu ya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Bapak Gunawan di Komplek Marinir, mau nanya tentang rumah tangga saya. Saya kan sudah enggak kerja lagi, tapi saya membantu istri jualan makanan, dan saya sudah tidak menafkahi lagi sama istri. Apakah saya berdosa kah? Saya Pak Ustadz, tolong minta penjelasannya. Dan saya juga penggemar sejuk di hati, sejuk hatiku. Setiap habis pulang sholat subuh dari masjid. Terima kasih Bapak Gunawan, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah ya, zahir dan batin. Jadi sobatku, yang namanya suami sudah pensiun katakan, jadi tidak bekerja lagi, kecuali memang dia tidak mau bekerja, itu hukumnya dosa. Kalau dia tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, sengaja ya tidak memberikan nafkah kepada keluarga, itu yang namanya suami paling zalim. Tapi kalau dia sudah bekerja namun sudah pensiun, bukannya tidak mau bekerja lagi, belum ada pekerjaan lagi, sehingga membantu istrinya berdagang dan sebagainya, itu tidak apa-apa, namanya masih bertanggung jawab. Ya sobatku ya, lain halnya orang yang tidak mau bekerja, yang tidak mau memberikan nafkah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan keluasan rezeki buat sobatku untuk membantu terus istiqomah memberikan nafkah kepada keluarga. Karena memberikan nafkah kepada keluarga itu pahalanya besar. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
2: Nyarapuy.
0: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.